Ari daskari, edo hun daskari, mozan tarara, sefa, zaitun, halbal, ai. Pol da dure bode, atam shi, sefa, kasmete, zindabar.